0: nyame wo soro ama wo nyame hu ade a ekoso ama wo nyame kwan so amene tumi aba ene se enipa be bompa
1: yes
0: na nisha aside empire
1: yes